0: mashtaka.
1: Chinua jamana kafugu jera uka zale uko ninyi anashini shia floteni ya padamba ya chinua jamana bijuru chama ndo farafinala. Mamina dobe ka nyini ka datugu unifarafina jie mwoko ninyo konche. Nye jamana duman to babi kasoro o jamana ote noe Ameriki jamana ye. Ebe ka sinaya jamana mina. Ebe ka lembo intakisi ka datugu ka jamana dala pumamu wati ye sinabe ka dayele. Ani o jamana o ninyo konche. Ina do kafugu ye kwe de tato eretarila. Nema fo shini jamana ya konyuma mpakena. Shini jamana magobe jine ka sumala wabe chinua uka nafafe. Abe shini jamana ka nafafe. Abe farafina ka nafafe. Wabe farafina ka gula ya ulife. Panebe fe ka nyingali minde keni mkwe na sa. Abina juli farashini jamana ka soroka. Ni farafina ka soroka juli la keme keme sarala. Ni hatakisi bine. Abina ka sobye ka unga farafina jogolo chama nyeshi shini mawa. Teme abline mkwa mnumba yini ka datu kwa ninyonche. Uludube ka kelea shini na. Abe shini bila unyewa wale ma uludube bila shini ye. Lembo intakisi inga.
2: Amba damne ni aganyan gani ufolo ye. Shini bi juli nyo soro. Nafa ye salim bine ko kabo farafina jawa fionka.
0: Shinta nafa antena sika ajate siite keme keme sido kabeni serifunu su kasiya. Meshinwa liye mungo jong jong jong naidi ema kubese muma jong jong jong ambra ankoni kalondu koronamfulu baro seneke finu baro. Me ajate mabansi la bake kabeni sali na binuka.
2: Shini itazini ke latike mbi don nafa.
0: Farafina ibita ala fensiya manfiri la Amerika. Meni sali mko ni kira Amerika nuka farafinu bagaba. Odike sababu di shinwa liya fobo anumbra la bi. Purke farafinu yo wasri alubra bena keka farafinu kuna ire ka farafinu na siwa ke lana mfulu sorondia la kanda dianya dino farafina ni shinte donc amerique baba la be ke sababu di ka le rel ke bonobaye parce que du la fenu beta fre chin no le ke aye fre amerique an kon ka long aduman shin na kusebe aduman farafina na na kusebe
2: francis cnrs nyine ke la thierry perol ka jatiula farafina be na folo min soro salin beniko otibereye an ka la même musegi ima oko keita
3: il y avait des 96%
4: Salen tuntimine kakoro farafina ferefion bikolonto ani woronka keme keme sarala minu bedonshi ni seina la tigine mena nyisi ato ulema nanye jate upeta nebse kafoko farafina jamana ubina famisoro obeta dolar wari milion keme foka si milion keme sabama achali anafabe na doko ya kuju atina seka kisababu ye ko farafina kako kanfere uo katatugu kumateka baile machake da uchaya wali makusi gili sabati
3: din industrie de transformation
2: farafina tina bere soro oye kumene wa
0: wila jate mina teneta koteye paske ni alon frekela la fin ko folo ye mundi wole ye saninkeladi bibindo dunya kono jamana mena nanfulu kasiya frigula buluma dunya jamana beri wuflana ye shinne donc ela jama ye miliyar kele ani milyon girika donc i wara frefen susuye abebe san ni wo sababu rana frafina ma ka foku ye wa fere yen kidon te salen sarala ka wa fere o ye here baledi o duman frekela la parce que ntanke elise ka du koronan fulo bo ibe afri abe san tanke be se ka seneke fenu bo ifanka damana ibe wa di abebe san donc o duman frafina le la
2: ambe 600 ababakar nyang lame aleye senegal kanye mimbe frafina frefen fere yi dugula shin jamana kono abikuma awiye shin kala tray nafauka
5: on exporte la rachide le prix de la rachide c'est 280 francs cfa
6: on bitigata kabo farafina kanana yi shin kilo be 100 cfa wari dasi bidruni woro senegal cfa wari bidruni woro bitara dolari wari dasi tlantela nawnye tigata kase shin abe fere dolari wari dasi fla walima dolari dasi kleninkla oladun akafsa yankaw mago bitigala krenkraniala senegal tiga sanko katuluke umago bitiga fem ula fana ka fen wero kena ye iko safna ona nyogona ola akany nga akany fana kanka uta sariya udon ani fana duni songo ani nka akokolosi ne akilla shin saninkela uni farafina senekela ukanka faranyon kanka baranyonya uke ola dun ni saninkela bena fensa ubin na flodi barakela uma ka akokolosi ni blasrali kake fosu mambo wakatila ola abena bena fa
2: akak makan labana aku baranyonya kanka keni farafina na senekelao ani shin senekelao ye oye farafina ye sanko farafina kasi katono basoro
0: abe keting parce que fo alube ici kabara nyoya saria tunkun tunkun nufo ne ambe bola amerik le kota sri alufe anha anya tunkun ye jilile ambe tono jate mensoron fo kabara nyoya saria le fo ka tunkun nufo sa pour que farafina be dosoron akira nyaya maduman farafina la me ande tono siyaman soro nyame mafuka ule nyafo ka o saria lusi
2: zambi bi cuivre mi Israel Zimbabwe fana be lithium fere koka ulu konbe ka foko oka dugu ko na foro tina ta koka ni uma bayile ma yala oti fere ye ka siga soro kaya farafina mawa
0: wole duman farafina la kwa nyanta du ko fenu yeleman ambra